0: lihusi kondisian objektiva nebe makiterasik pesquisa, iterasik halo analisa, lihusi dan emak hatu di tenis spiritu daluta, oinsa atau bele, sayhanesan, matan, tilung, ibung, ba itenye povo primido sira.
1: Okay, diak malokovintis, antes itaba continuatan itenye programa, musibelun sele se ofrece ta musika ida, firmai. Enjoy the music!

0: Oke, diak malu kovintis, yane maka mujika furak nebe, husi belon sele, sofresho naba malu kovintis ira, itaba kontinua na fating ita nyo programa. Oke, belon justing, hato netik mensajem badak ba juventudi sira.
1: Malu kato faune mensajem ba juventudi sira, hau konklui husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolea kwan ba juventudi ni lilili, juventudi ni papel, juventudi ni na kondisoin, juventudi ni futuru ni hanesa nebe. Tambah ni mak, kalau nain zaventuri barak, maka hakarak hetan emprego. Ne problem start ni an, problem aku sama individu ni an. Iri pois, kalau ni mensazen maka tambah zaventuri dah gora la konsege, hatekin uhadomi susedare ni hanesan ni an. Husita teori barak ida, husita nain Yesus Kristu, ni hatete hanesan ni. Olabele dia uhadomi hau sebanyira olahadomi one maluk sira. Tambah nama kau dia han, se hau dia nama murada kau dia nanesan eh. Ola beli dia no hado mihau siapa nihira ola hado mi sosedade. Tambah interese husi ita ni hamutuk ni interese pas sosedade ni makin importante. Atu lor sosedade ni nama muris dia. Juventuri tengi say azente transformador. Ba buat nebe mak la dia. Nu juventuri tengi hatur buat nebe mak los dihan los, salah dihan salah. Hau ya segmen tu dia karate tapa juventuri sira nanesan eh. Hau kontra hau ni aman siapa nihira ni salah hau los. Mabe hau sila uza hau ne hau si mabe hau sila uza hau ni irresponsabilidade hau kontra ni niya responsabilidade makladia mabe hau kontra sebenarnya ni salah hau los mabe uza hau ni imaturidade kontra ni responsabilidade makau salah konsep tu demokrasi ita karhatur buat nabe mak los salah dihan salah ida ni mak importante labele yang niya iya kargo niya elit entau ni salah ni los ita consider ni salah mas jangan ni los sila de ni labele ni be awa pela ba juventuri sira tengi kuda hanuin kritiku kritiku ni importante tep tepes labele saifel alegria ba kritiku ni euma hau biasa tete anesane hau hadomi lio hau ni amigu sira kritiku ni duke hadomi ema ida nebe ke la kritiku tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa hamusu bot fonu sineba nema koina repete filofali tena Jesus Kristu ni lefon hadomi luk sosedade ne Zeus dia nanti sana. Olah beli dia nua hadomi hau. Sebenarnya olah hadomi one maluk sira. Bahau ne kolega sira masa watete. Maluk juventuri sira. Label dia ni mi hadomi hau. Sebenarnya mila hadomi itu ne pogo. Beriak.
0: Eh turmai belum selesai foba itu ne belum ella. Hato netik mensajim badak bal juventuri sira.
2: Oke dia. Bahau ne maluk juventuri hoto makau hadomi. Hau la iha telefon ne lebe makfurak atau hoto bayi mi. Mebe sumente iha mensajim ne luta. Katak. Dadang susidan lebe makita muris ba. Ni sosiedade de nebe mak nakun ho klase. Iha nebe riku, kontinua riku, no kia, kontinua kia. No ida nebe mak opresore sira kontinua oprimi, no opredor sira kontinua hakru. Tamba ne, hahusu itan hira hamutu unifika forsa produtivu atu bele haraun sosiedade de nebe mak ho klase ba sosiedade de nebe mak la ho klase. Tamba ita kule kon basunta ansuntu lalehan, ita helal ita la ihala lehan para tu hetan ita ni liberdade de nebe maka laiha rohan maibe ita kria sosida lalihan ide hirai ni mak sosida de laho klase lu ita tengki unifika forsa produktivu ita labele harahun malu tanpa problema problema sosial au problema sirselu maibe ita tengki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone fini phone tengki kuliah los babuat nebe mak los no salah babuat nebe mak salah hodi nune bele hari sosida de nebe mak igualitario no sosida de nebe mak harmonia hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Ke maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha malok maloko vintis ira to ona ni rohang. Antes amin tolu ha sestang husi ita bo sira futa tirung, husi amin tolu la haluha hato. Adeus y obrigada.

Malu kroan nyai sira, kamu tuk valeo hau nyai mar, hau nyai belu nyutrinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saun ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kroan nyai sira, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furakida wa titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jawa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau nanya sira, molo kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

sira. Poi itarona hamutuk ola mujiga furakida. Firmai, ita seibareza hamutuk orasang kapasita niya. Ita makfeto nomane milenium niya. Ita mak sabedoria no kreativitade nebehola isi. Liang ida ba energia espiritu nebenak loke. Ia interkoneksau obuat hotu-hotu. Ita mak mudansa. Foa tembrani atukura larang no liur. Hakarak sesentru transformasau niang. Ita hakarak rekonyese itanya ang konjuntu no itanya santidade.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

FME Seluruh Siapun Tuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FME Seluruh Siapun Tuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

Lalu kerana nyai sira, kamutuk faleho hau nyai mar, hau nyai belum trinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana luresing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hau nyai lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jombol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nyai sira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasau. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianuluresin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Muito ansa bilansa da maiha nem bambe nem lenhe bara ansa kalande ami heta rua katun ansa ne pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu mas agora la dumida muito bilam satu maiha be 2010 ansa nene ne lenu se bara ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun ansa ne lenu bara ni iha 91 to 2010 Sebara, agora le lah ya. Semana itu mesti kita bagus lah heta nona. Ulu ne barak, ni ansa kala ni sesai ne ruah tulu ansa menis agora. 1991 ne barak, ne kal kala sirasta. Ista agora lah, kal estraga hutu nana. Menis nona. Ni ansa kita bagus lah heta nona. Fatin deh mesti kal lah heta nona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balu nya tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fang ija ni hande ika iha sira batiru ataluri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa
0: dia malu ko vinte sira dura kan bi sira hotu informasaun ne mata kaitan ni hasuru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne be serbisu ba programa ida ne aksumikan husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

0: halo pesquisa atau halo estabelecimento ba área protegida marinha hito ne bem ka estabelece ya parque nacional Nino Coni Santana e husi city spinyang ne continuação numa ka obra ne bem ka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong e atividade ne bem ka CI halo en general aktividade lugu kita maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian i parte ba marinanian hane sanghau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community base field assistant 92 include ho amne gestor rasik amne servisu maka hare leuba gestaun marina nian i hare leuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne
1: coordinador parque nacional Nino Coni Santana alcateriu abril domingo satutan objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo timor leste mai itaron hamotuk informação detalhe
0: antes halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin ekiparasi halo uluk sosialisasaun kona pun protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe akura aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anisan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo, i suku Ileomar Primero, nomos kain leho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu, hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun leno kene kuniang objektif husi sosialisasaun ida ne poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya consensia atu bele conserva ita nia rekusu in sira lau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ya tempo naru sewen hira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam bewa siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la fale baita.
1: Alcateiro mos informa kata ku se referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husifating refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru.
0: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung ya tau husi tinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe nah entau ita nemos foin paktu negatifu ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanes mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane laihona ikan se itane lenuk laihona tama saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka itan yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur nian hutu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tambah kusine ba ami dekteta husi manera ida ami uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron dia covintis, hamutu kohau, Elsiana Belo, iha noticias nasionais. Komunidade likisa suku Mometa hetang apoio programa Horticultura, husi organização Church World Service, KCWS. Tuir gerente programa CWS iha Timor-Leste, Odete Peloi Hateteng. Papel CWS, organização nebe apoio bakbit laik konaba desastre naturais, programa Horticultura no segurança ai hamba família vulnerável no inang ising rua. Informação completo mai ta kompanya hamutu.
1: Sebagai gerente programa ya CWS ne Church World Service, organização cristão mundial, e bem mata serviço ya 34 nação e mundo. Timor Leste faz parte da Rusi CWS ASEAN regional, ne bem ma amnia pusat headquarters ya Bangkok. Ami ya diretor ne bem ka Beijing Indonesia, be ya Timor hama responsabilidade ba a programa ne bem ka halau ya Timor Leste. CWS ni organisasyon komunitaria ni pa mak fo apoyo ba e mak bit like sira il hare mos ba disaster naturais na mos injustista e mundo ni pa i Timor ami komesa servisu ni 2013 ni halai liuba o insa fo apoyo ba itania organisasyon hanesa faith based organisasi ni hanesa organisasi igreja kristau yang Timor ho programa halai liuba prevensyon HIV sida ni be halau ihat tinan hirak liuba depois ami servisu idane ami servisu fal hoi FDTL ihat tinan walu ni larang mensa hasaa konhecimento FDTL nia ba prevensyon moras HIV sida tamba ita tene kat forsa ne esa risku basira tamba ser ni movimento servisu ni be muda tunsa antaun sira iha osa sira bele halo parceru li husi ema ida antau ida ne risku tebes ami fu kapasitasyon basira li liba ser nia mediku ser ne be makia atun ne oinsa sira bele tulung ser nia kolega sira iha militar ni larang mo ser ni familia ami servisu sira tinan walu ni larang depois fu inda daug ne ami hand over on a bus, sira tamba sira kapasitasyon, recurso ne bemaka iha ona sira pronto la mesa, ami hand over iha tinan koto, ami star fal ho programa FOM tabulu kata Timor Zero Hunger. Timor Zero Hunger ni insa hasan nomos hare liuba segurança aihan patina naru au liuba familia ne bema vulnerável tebes ne ma precisa tebes tenia tulung depois mos hasa nutrisan ba inan isin rua ba familia ba inan fosusu nomos labari tina ni mambai krai lebih mata persisai tanya tulung atau ami servisu hamutu ko Ministeri Saudi dan yang halau notari intendumento Ministeri Saudi oisa bele hasai nutrisang familia familia ninia mos nomos redus hamalaha.
0: Odete peloi hatutang durante tinang rua servisu hamutu ko autoridade lokal halo manutin saung kanalize saung bemos basuku Mometa posto administrativo bazar tete no apoio Centro Saúde Likisa ba programa Siska fo treinamento saúde e nutrição. Informação detalhe mai ta kompanya hamutu.
1: Ami servisu ho komunidade Likisa tina ruana. Nebe ami momento ne halo no te entendimento Ministério Saúde de sira fo be carta ida ami bertama servisu henaba baseia ba area de nebe maka município de nebe maka ninye numur be sira familia ho kondisau muris kia bana pois mal nutrisau nebe be maka tamba Likisa ita hareia cidade de Kisane ou em selo que mais vezes sai da saba forro, né? Né? Problema tamba B. E não vai problema botma B. Ou em sama que é uma agricultura, lili horticultura, tu lá, no Pudamoro, se é B, sai problema bot. B. Lili, depois vai parte, ou para ninguém, mas né? Fatin ser não vai subir, só que problema mas B. Ou em alguém, kamu sira be tempo Indonesia ne tempo ne be maka ba pasira hal hela tanus kamu sir ne ka at barak hutona antau precisa it hal man ma man tu sam fla vale per at hatia kamu sir ne liliu kamu dadu dadu si be mata ne be mak dog ma ya klara taru me te klara komunidade sira balu lai he responsabilidade ba te sekuat de tan fu testia kamu ne he klara antau ida ya karaik ne labele hetan bea ida nema problema mesmo ansanemos hanesen ya ia aldeia Borobeira si bebara so ke kanu hotu ta tesi tesi kuat dia kelaran atau seluk lah asesu babe atau atu hadiah kanu denemus sira heng malu mabe graças a Deus a minha presença na ba cria discussão logo kida para lo que ser ni consenso trata bem importante tebes baita voto e li ligação hobe e ta kulia kar pandemia covid kida agora kata buat kita dalam da beta salva moras ni kan tem que facilima tem que higiene se e ta kulia buat higiene pela iha anto anusa como dar de anusa sira halai ba mota makuru ba mota mos do berapa kilometer ni sendok tebes antau sir lori bene ni cukup mai tente de antau sira turgo di rega modo ho di hadis ni sira baru kona antau sira moris la dun higiene ada ne bele kando ites krasa ta ni tenna sane buat moras ni mos la do tama hene sekar tama antau pensa ni sira dait la lais ni tamba bele iya ne me how koko ami koko sai mediator a halo diskusan hosira unsa per resolve serne problema ma borbe am turha mutu kona sir pronto a tol contribusan tol mutu kosan para to hadia kanu serne depois mos iha kai mega ho dar muda pu mos winda dau ka organize encontro na ba no mos problema iha dar muda pu kai mega ho yo grupo bebe ho kor serne bebe a consegue a mi bele ame bele dada sira mutu ko sef suku sef aldeia a resolve duni serne problema ame identifica duni problema ne memosu problema primeiro baru ten segundo beten na kunu hoto ihe be ihe kamu bobot serne antau be ne taka per bene la bele rusi foho leten ne bala bele tung mai antau precisa hamos precisa baku beten serne sai precisa flufali be buka sira sosa flufali be alat alat sira perhadia fali kanu ne be sepakat bersama nama sira realize tene semana kutuk sefisuku hokom dadi referel ya sabu sira bakira sa forlete ne ba sira hamos otu keras be matan sa forlete tu mai be agora tu da makas so ke agora e tempo badak ami be fo apoyo tu am para unsa bele kanu sirne bele hadia hodia nomas tangki sirne be at bele hadia hodia ka hau espera kat fulang roeng ne sira bebe lancharo
0: iha nia mensajeng espera governo tomatang estrada husilikisa liu-liu aldeia Gariana no Lubi Kailete suku Maumeta tamba dalam perigo fasilita komunida de sira lori ne produtu ba mercado.
1: Okay, nem hau nia mensaje mane ita tu moris dia ka hadia itanya Saudi humalarang buat sana ita tengke servisu makas utuliza itanya uma oin nebe maka iha atau ne ita bele kuda buat rumah hori ita bele hang itu bele fang atau ne bele hasai nutrisang itanya humalarang nomos buat nebe maka bele rai batem punaru sai fini hori kuda filofale nebe dalam mane kita baru tem que serviço rasik para ita bele ade itene moris la bele depende pa meselo
0: iha fating hanesang safety grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organização CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tangki BNBA
2: hau kuda adila cewek si dah mainnya aku dah tahu. Aku komesa 2015 aku dah tadi lah. Ihan ni karen aku panen manis. Aku target 1 bulan kalau ni punan dit 1 bulan aku lihat ada lagi lah paling hitam mana 70-80. Aku kontrol ni punan sana berarti liu seras resi. Ihan ni aku lah beni mas siram mai hola ihan umar itu. Kalau luar bandar kari lah durant ini mana. Ihan ni aku ni am be aku kurang idila malus makna itu kan. Be mak pun dah gulir na be mak layha mas dia ambil usaha be tamal na be dia kela iya ni amni problem be di tam be ni mpo agora ami atu kuliah atu resolve ni di mas kalau be iya ni ami asinti han sembuat tidak problem apa ami layha kalau ita halu buat satu tangki perija be kela ami ni be ni pendes mak dada iya 2016 be pendes dia kumai uluk ami uza be husi be uluk Jepang mo dada be si suku Lauhata dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema kuenda kau tambah la propo tambah amni tangki atu atu na nebe kuenda awat cewek saju datan atu hadi amni tangki ne nebe pendes daratan be ne ya 2016 ne junta hamu tunggu beru ma main ne nebe kuenda uni file tiam ngampoin ba box semane le be ne mai kalaman oh jeme sin ya ne pendes darati be ne hotu ami monta kiras ekipe da jeme jesta manu ten saum fasilitador ne grup ne hansa ami monta ber hori hare be ne kalo a tene be ami disidi uma kainda kala pulanda 50 sen osan ne ta hamu tu hori hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be ulune be ten ma barak problema sih hansane entah ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya duranti at basic tina entah komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne iya kuaze dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamutu kami gohat gal tolunu resi hansane intaun be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami atu kuda molok sebe lai ha intaun liu banene ami sira sir fusu intaun ansa be ne ita bel rezolve lah ne mahalan sale be ne ita bel rezolve makne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe intau nami di sini dia hasai sirne teh kita ini pois tambah tangki bone ini ami parti kerajaan uja hutona nebe ahare agora semana lara ahare bene mai lapara intau ba oin mengne tangki responi debe sira ida sirne teh ne kalau kita kona berarti ami hene tuh nebe bene istirahat itu na akhirnya atur rezol problema mengide nedit ho ami tangki nedit kalau tangki nemu toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antu kuda mode rumah kuda halo ne ami ne lapayau nang tambah be stragono tambah itu kuda mode perhitung bebar iya ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah ini aldia ham kan ami hela la ape la tuir be aldia dah hela ami aldia momenta lau mas hela ne daru muda pu mas hela ne kami gohu mas hela ne nar tutu mas hela ne ami ne han sampe campurit ami jalur ini husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan ini mana lau hata pelona cukup ruam hela baliza mas istirahat ne dana sorry mana lau hata kuda mas han sampe atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu hafal dansane ni istirahat hafal dila tambah besar buat kutul mutin ya. Ini akan lupa karena konu itu berarti ini karena pelagi lah dilam mati itu. Tambahnya memang ihalaran mah kurang konu mah wasai itu. Tambah buat kutun dan nenek ini mah karena nenek. Ini kalau Everina mah tahan lah yang ini dia karena pelagi lah dilam mati itu.
0: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu o comunidade selu halu fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimar hia uma. Da ami coordena malu, belum malu, ami halu aktividade dane, atune hodi halu aktividade, atune tobe estado emergência ni hota ami beleba halu serviço entai dane, ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kubolo malu si kolega extensionista, kolega floresta e mas kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e Sabraka honia montante debe ma ami plano mak si halo majiminus atu besik be 10,000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekarang kamu tu ko cewek, kami mus beli prepare ID lah, California. Atau ni beli ajuda mus bayi tanya agrikultur. Tiliu, ba tanjarina. Ida ni kami hola di jauh katak. Se Persija Barat, kami se faan. Maybe kamu tu ko NGO cewek nian. Entan kami beli apuiuba tarjeh tu cewek nian. Tiliu ya suku nipe mak cewek servis uba. Ida ni hansa ni ini setambah. Primeiro ho harejo si problema pasado kata cewes apoio material e fini balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pimbibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halo pimbibitan e resultado la iha enta ida ne hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff cewesnya ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
0: Felizmino Gonçalves nha observa durante ne ba família trazeto nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
3: Preparação hosive pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifica fatine primeiro maka tenki asesu ba be, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasau. Segundo maka ami tenki buka be fini, fini tenki fini dia. Terceiro maka ita tenki buka raimeta nebe maka honia be composição de trisau nene ma as atune veniri tahalo pembibitan labele mortalidade nene tenki minus labele mais kona pembibitan nene be ma ami halo agora ne foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensão quase tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane foi primeira vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensão extensionista iha fatin ida nemam foi halo.
0: Iha fating hanesang, povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modumusang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa cewes mai omentatan, cewes potang adila musan ho modo, nebe ho. Cewes primeiro mai poma mano, mano amanda hui nenda. Or mano komesa husi kene, mano komesa berkembang. Nsa atu to te atu si dari sin, mano komesa mate fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe. Nsa hada kuang sene, tau te modo musan. Ba hal tekan tadi rutu, bukare metan. Itulah beli tahu remitan dari sebab pupuk kurian la dia pupuk kerate bibite, oh remitan malu eh tuh si bulan nama memang meraut mesirnya ni memori ni buras, uzah wafan malu husi merkar me boron tuh ini, nih saya kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita wafan $25 na, sermai serpo 20 ya loriwa.
0: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura, sente capaz tebes o apoio material Husi NGO CWS. Ba informação, mai ta acompanha hamutu.
5: Masa kuda modo de. Foi ainda dau 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio Husi NGO CWS. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa ada beliau, serna serma po. Halo kabu, langsung nami bibi kan kuda dek. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional dek. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, aitahan serna mami rega, kuda pel modo ba. Sinti dia kapas tebus mayang, para ami bele, ami feto serna mas bele, iha serbisu itu ah. Sekarang lah ami umatur halimar dek.
0: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handet
5: ami usabahan uje ba faandet am lahalo ngana ndam lori ba faandet amu tu lori faandet kosang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husumal ami fahe malu ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na di hangat mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dan
0: ovintis ne mak informasaun ba lorong ohing Husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hauer Sianabelo, Lorep Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain, I Adeus.

Malu kerana na isira, kamu tuk faleho hau noimar, hau nye belun trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sa nuluresing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hau nye lorong dia kbay mihut. Ya di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jombol bimentu hatene no matene kenya. Tiak malu kerana na isira, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika fura kida ho titulu hari damai.

Lau liu dalam terik ida, iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kelamanya isira, kamutuk paleho hau noimar, pawanya belum trinci, ha programa, inangamang nyemata dalam bala balik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana luresing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu ha tene no matene kenyan. Tiap malu kronana isira, molok kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

kaka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau nanya sira, molo kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: Ida turi tobot ni hatene papel juventuri ne sa ida.
1: Papel juventuri maka sanudar transformador sosial e kontrol sosial. Lihu sisirane kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sana kita forti papel hanesang kontrol transformador sosial. Horazong ida kata juventuri nudar lian, matan, tilung, no ibun, ba, pobusira. Honune, juventuri tingki sai ema nebe maka kritiku, atu hare barealidade hotu nebe maka pobu hasoru, atu bele hatur no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia sala ba buat nebe mak sala. Honune, ita tingki sai juventuri na nebe maka kia transformador sosial, hodinune, ita tingki hanu ina nebe mak progresivo, atu mure sosidade ina nebe maka, hakunisan la dia ba kunisan ida nebe maka sustentabel. I tamasera mak kita defini mus kona ba kontrol sosial. Juventuri precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kona ba povo ni amoris. I hanebe povo ida nebe maka sei moris ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para atu bela kontrol basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba povo la ihak bit atu halian hosiran yelian rasik mebe precisa juventuri nudar fuan nudar lian basira atau bela hatutan sinen lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne. I tambasan maka tlingke sai zomi nebe maka kritiku, analitiku, no inovativu tamba ida ne nudar responsabilidade ida nebe maka juventuri tlingke halo. Kata ita tlingke hep pensamento ida nebe maka kritiku, ita tlingke hep pensamento ida nebe maka analitiku atau hal analiza nebe maka diak bahaya realidade sosial. Uita precisa sai hanoin ida nebe maka inovativo, atu nune tenke continua progressa ita ne pensamento ida nebe maka primitivo, ba pensamento ida nebe maka crítico, pensamento ida nebe maka inovativo, atu muda bot ida nebe maka diak, bo bot ida nebe maka diak. Obrigada.
0: Ok, Diak Maluco Vintes, antes ita ba continua tan ita nia programa, hosi belon sele, se oferece tan música ida turmai.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakam Bia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da neng ami seluri itabotsira si hatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado bara kubabibang, hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinning ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lukida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenian areba ita

0: baitan yang rekursu remaran yang i parte bamarinan yang hanya sang hau nudar marin fil koordinator haunya ekipa hotu fil asisten nang dua komunite bis bis fil asisten nang tolu inkluy ho amne gestor rasik amne servisu maka hare leuba gestaun marinan yang i hare leuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional.
1: Coordinador Parque Nacional Nino Coni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Rússia Socialização, Hassai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Suim, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanessa, Preservação, Rode Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maíta Rona Hamoto, Informação, Detalhe.
0: Antes, halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin ekiparasi halo uluk sosialisasaun kona pun protesan linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka hanesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moabitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo, i suku Ileomar Primero, nomos kain leho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu, hari liu ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira lau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewen hira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela de ser forçada a falar baita.
1: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husifating refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
0: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung ya tau husi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tau ita nemos foin paktu negatifu ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira nebe maka hanesan mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewanghira ita halo moho hotu entau idane laihona ikan se itane lenuk laihona tama saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka itan yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur nian hutu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
1: iha bivang ne koordinador Parque Nasional Nino Coni Santana hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
0: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenen ne iha suku kom ne ita bele de hanisa redusona kompara ho tinang ulu-uluk nian ne tamba iha ne ne hanisa komunidad de sira ita ne grupu konservasaun sira ne be iha ne sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entaun ida nemos hanisa lafo espasu ka bibang ba ita ne komunidad de sira atu kontinu oho ita ne lenuk ne be maka ita ne lei rasik mos protege ne.
1: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, ma queima ojo cada semana no cada fulan. Sira e a plano ari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
0: E semana kutuklibama kau foi kualiha o aminia equipa ne katak, tamba agora ne kanita fokus liuba, unsa para ita proteze netulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane parita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futileno kno one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida ne be maka pas tebes entaung hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo conservação no mos ma itane staff técnico yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate.
1: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitani Hassoro Malu, Balorum Ohin e a Notícias Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Rau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nebe Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Muito ansa bilansada mai hanne. Nem bambe nem lelwe bara. Ansa kalande ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halomodo konsumu atu. Mas agora la dumida. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun ansa ne. Lenu bara ni her 91 to 2010. Seibara, agora le lai ya. Semana itu mesti kita bagus lah heta nana. Unuk ne bara, ni ansa kala ni sesai ne ruah tuluh ansa menis agora. 1991 ne bara, ne kal kala sirasta. Ista agora lah, kalestraga hutu nana. Menis nana. Ni ansa kita bagus lah heta nana. Fatin deh mesti kita lah heta nana.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balung oho tamun, balu haloba tukir, sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolum ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sirah be, halo tam halo marang ne, ibu dihande la fang ija, dihande. Ika iha sirah batiru atau luri mai faang. Sirah faang ne laliu, meaning $5 ho $3 ni ande, jane mak sirah faang.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne mak tah kaitan iha soru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.